0: Sasi balar kelat sasam brat mati kan yang neraka sasi balar kelat semprat mati kai jauh.
1: Thank you.